peine y pajaite aro pura heitan leve sin botu. Sapu are inte mo ahama no handa jerebei. Pujare pitere henduja ora kumusikapu.